0: 105.9 FM. RCA, transformando la radio.
1: Echukche e okolaval.
2: Kusieme e.
1: Kunsta el Chernobyl, las canepavits son pastiki. Ep ante yunyantikuts alaleticobi. Kalal komonch ante tisnai Chernobyletik, chukti komuniatikesh, epahti komuniatikesh, epahti antele, tisnai Chernobyletike, shakikva shakim tila.